Ini aku baca pun aku baca rentanya ni tak mana ada marka-marka ciri nak kan ini cuma nak kampi. Wei tap si sapun ni untuk kau itu kena kampi beri cas dia kemana tak? Serent rekinya ni mana kampi wei tap si sapun ni tak mana ada marka-marka ciri nak. Kaya tiga mana kau tuh kau kemari kau macam wei tap ni mana kampi cik atau cikan cikasi nak hilkulah.